0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pro 2 Abad, teman terbaik kamu. Thank you pasti channel Pro 2. Selamat pagi untuk kamu yang baru gabungan di Pro 2 Abad. Masih bareng Zaldi Darmon di 5 September 2026. Happy birthday untuk kamu yang hari ini ulang tahun, para Virgo ya. Dengan segala perfeksionisnya ya kan. Virgo itu benar-benar apa ya? Ya suka OVT juga mungkin. Terus juga apalagi guys, yang Virgo lah. Aku Libra soalnya bulan depan nih kan. Jadi kalau Virgo mungkin masih ini kayak masih ngeraba-ngeraba gitu karakternya. Langsung zodiak banget nih kita pagi ini ya. Eh by the way, aku lihat CCTV dari matanya batam.go.id. Wih, rame banget kayak biasa ya, tiap weekend di alun-alun orang-orang berkeliling dan berlari-lari dari kenyataan gitu ya. Tapi aku salfok sama lapangan yang lapangan apa itu guys, yang warna kuning ijo kayak bagus gitu, karena kemarin kayaknya terakhir aku lihat nilah karena kebanyakan nggak siaran pagi ya kan? Nggak tahu kalau itu udah dicat, bagus banget. Nah tuh ramai juga ya untuk di alun-alun guys, terus untuk di depannya di gerbang utara ada beberapa juga yang lari-lari ya kan, yang jogging lari-lari banget. Di Bundaran Madani aman ya, karena memang weekend jam segini aman lah harusnya. Ini juga terpantau ada beberapa pelari-pelari culture dengan Strava-nya. Semangat ya. Terus juga next kita ke Simpang Casablanca yang ramai lancar teman berdua jam segini. Dan kayak ada yang hilang tapi aku juga gak tahu nih apa teman berdua. Kayak tiba-tiba lost aja itu, kayak lapang gitu ngelihatnya. Mungkin kemarin ada beberapa ini ya, kan ini abis ditimbun terus di semen jadi rapi gitu, jadi terbuka lebar. Aman nih, aman di Casablanca karena Sabtu pagi ya kan. Next kita ke mana lagi nih yang menyala di tanjakan Sotling, juga aman sih nomor 2 karena weekend ya. Terus tadi aku terakhir ke Engku Hamidah, lumayan ramai lancar ya. Ini nyari-nyari sarapan nih Ameng, terus kemana lagi ya cuy jam segini. Beberapa tempat yang bisa inilah, bisa nge-chill abis lari gitu ya kan. Abis lari 5 kilo 10 kilo hantam lontong, jangan ya. Adegan berbahaya itu ya. Itu dia teman Prado, barangkali yang punya info lalin, bang di sini macet karena ada acara ini gitu ya, bisa lapor min di Instagram kita ya, Prado Batam, right? Balik lagi deh ke lagu, ada Tame Impala and Jerry with Dracula versi remixnya, Sekim Stinger on Prado Batam.

0: ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Hmm, ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya cuy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya. Bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

That was Nona with Hong. Dan berikut di jam 7.50 waktu Indonesia Barat. Good morning once again untuk kamu yang baru dengerin Spada. Ditemani bareng Gensaldi sampai ke jam 9 nanti ya. Jadi untuk kamu yang sering banget beraktivitas di luar rumah ya, kalau kamu ngelihat langit Batam, langit Kepulauan Riau saat itu memang diselimuti kabut asap dan kualitas udara terpantau masuk kategori tidak sehat, teman Pro 2 ya. Jadi BMKG Kota Batam juga menyebut kondisi ini berkaitan dengan meningkatnya konsentrasi partikel halus atau PM2.5 di udara. Jadi memang dari pantauan BMKG terdeteksi 23 titik panas atau hotspot di wilayah Kepulauan Riau hari Jumat semalam ya, 4 September. Jadi hotspot tersebut terpantau dari jam 12 malam sampai jam 11 siang dengan tingkat kepercayaan sedang ya. Jadi forecaster BMKG Kota Batam, Rizka ini nge-spill asap dari titik-titik panas ini terbawa angin dari ke arah utara hingga timur laut. Nah, akibatnya sebaran asap ini menyelimutilah sebagian besar kawasan Kepulauan Riau ya. Jadi sesuai yang udah aku bilang tadi guys, kalau kamu beraktivitas di luar rumah, udah harus pakai masker lagi deh. Pakai masker yang bekas COVID kemarin, yang kain, kalau masih ada ya. Aku sih better beli aja lah, beli yang di apa namanya toko-toko jilbab tuh biasanya dia ada jual masker yang nggak tahu ya, masker aku itu merek apa ya, lupa aku. Pokoknya itu bagus dia guys. Kok jadi promosi nih? Ya maksudnya masker apapun deh. Jadi kita harus melindungi diri sendiri ya. Ini BMKG juga udah ngimbau masyarakat untuk menggunakan masker terutama ketika berada di area yang terpapar asap ya. Jadi aktivitas berat di luar ruangan juga sebaiknya dikurangi sementara waktu nomor 2 kalau nggak urgent. Nah kalau misalnya kamu jogging pagi nih atau olahraga outdoor mungkin bisa tapi mungkin intensitas waktunya nggak usah selama sebelumnya gitu ya, sampai kondisi udara membaik. Dan yang gak kalah penting, terus update informasinya nanti pastinya aku spill teman Pro 2 dari bmkg.go.id pastinya ya. Jadi memang kondisi ini diperkirakan masih berlangsung selama sebaran asap bertahan dan arah angin belum mengalami perubahan signifikan ya. Tapi tetap tenang, jangan lengah teman Pro 2. Jadi aku ulangi lagi, kalau memang harus keluar rumah pakai maskernya ya, kurangi aktivitas berat di luar ruangan.

aku tuh bacain kayak gini kayak inget 5 tahun yang lalu nggak sih, zaman-zaman covid dulu. Bener, siaran selalu ngomong jangan lupa pakai masker, kurangi aktivitas berat di luar ruangan. Ya Allah, amit-amit ya, jangan sampai. Ini semoga udahan deh ya asapnya dari sana atau berdua dan arah angin terus hujan mungkin ini bisa mengurangi kabut asap yang ada di Batam khususnya, karena udah jelas banget semalam sore aku tuh udah ngeh banget gitu ya. Pokoknya hati-hati buat semuanya, hati-hati di jalan, lindungi diri. Jangan lupa 3M. Coy. Jangan balik ke zaman covid dong ya. Pakai masker aja, oke? Balik lagi ke lagu deh, Tomo Pro 2. By the way, info barusan aku lihat langsung dari batamnews.go.id. And now back to Sangre Hindia dengan Cincin. Coba di Pro 2, fam.

istilah cuci foto? Kira-kira kenapa ya disebut cuci foto? Apakah fotonya beneran dicuci? Ternyata istilah ini punya cerita dari zaman dulu. Sebelum era digital, orang-orang menggunakan kamera analog. Hasil fotonya belum langsung kelihatan karena masih tersimpan di gulungan film negatif. Nah, supaya gambarnya muncul, film ini harus diproses di tempat khusus yang disebut ruang gelap. Di sana, film direndam dalam cairan kimia khusus mirip seperti dicuci, lalu dikeringkan. Prosesnya nggak sebentar, bisa sampai beberapa jam, sampai akhirnya foto benar-benar terlihat. Jadi, istilah cuci foto itu memang berasal dari proses asli yang pakai air dan bahan kimia, bukan sekedar istilah. Walaupun sekarang udah serba digital, istilah ini tetap dipakai

0: Ampun, ini matahari lagi semangat banget ya. Baru keluar 5 menit rasanya udah kayak dipanggang nih.
1: Fix, musim panas lagi gak main-main nih. Makanya jangan sampai lupa jaga diri.
0: First thing first, minum air putih yang cukup. Jangan nunggu haus baru minum.
1: Kalau harus keluar rumah, pakai topi, payung, atau sunscreen. Biar kulit tetap aman, bukan gosong.
0: Terus, jangan boros air ya. Pakai secukupnya karena setiap tetes air itu berharga.
1: Kalau bisa, tanam pohon atau rawat tanaman di sekitar rumah. Biar lingkungan lebih adem dan makin nyaman.
0: Ingat, keren itu bukan cuma soal outfit.
1: Tapi juga peduli sama kesehatan dan lingkungan.
0: Stay cool, stay healthy, dan hadapi musim panas dengan cara yang cerdas.

Show Pro 2 Rari Batam, teman terbaik kamu masih bergesel di Dharma Manis pada selamat pagi teman Pro 2. Bersama dengerin Rizky, Febia, Bargan, Adrian, Khalif, Alama di jam 8.21. Anyway guys, jadi kabut asap yang mungkin kamu ngerasa itu semalam banget itu gak terjadi dan jadi perhatian di wilayah kita alias Batam aja guys. Jadi di Malaysia, pemerintah menetapkan status darurat di distrik Serian Sarawak pada Jumat semalam ya. Jadi memang keputusan ini diambil setelah kualitas udara di Serian memburuk drastis dan API atau indeks polusi udara itu menembus angka 500. Jadi dari jam 5 sore waktu setempat, API Serian itu mencapai 515. Bahkan sejak Jumat pagi angkanya sudah berada di level 510 ya. Terus juga kondisi ini terjadi setelah kabut asap semakin pekat sejak Kamis malam. Dan status darurat tersebut mendapat persetujuan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Jadi memang pemerintah Malaysia itu menyebut tingkat polusi di Serian sudah membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakatnya. Dan karena itu penanganan bakal diperkuat mulai dari pemantauan kualitas udara, langkah mitigasi sampai penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Nah, seberapa parah Zaldi angka 515 itu dalam kualitas sistem kualitas udara Malaysia? Angka 0 sampai 50 masih masuk kategori baik. 51 sampai 100 tergolong sedang. 101 sampai 200 tidak sehat. 201 sampai 300 sangat tidak sehat. Apalagi 301 sampai 400 itu udah masuk kategori bahaya. Nah, sementara kalau udah di atas 400 itu masuk kategori sangat berbahaya. Jadi lo bisa bayangin aja guys, ketika api Serian sudah mencapai 515 ya. Jadi di Serian sendiri itu dihuni hampir 106 ribu orang dan sekitar ya dan berada sekitar 60 km di Tenggara Kuching ya. Jadi memang kondisi udara buruk ini juga nggak cuma terjadi di Seri ya teman-teman Pro 2. Dari Jumat semalam di Kuching itu mencapai 306, Samarahan 292 dan Sri Aman 241. Jadi memang daerah ini juga pernah menjadi yang pertama di Sarawak menutup sekolah pada 13 Agustus ketika api sempat melewati angka 200 ya. Jadi memang kondisi ini kembali mengingatkan kita bahwa kabut asap bukan sekedar soal langit yang terlihat kabut. Jadi ketika kualitas udara udah berada di level ekstrim, ini dampaknya bisa menyentuh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, sampai aktivitas sehari-hari masyarakat ya. Semoga di Indonesia, di Malaysia, semuanya yang mungkin terdampak segera membaik dan masyarakat yang terdampak tetap mendapat perlindungan serta informasi yang dibutuhkan ya. Info persen aku lihat langsung dari rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Delman. Delman adalah kendaraan transportasi tradisional roda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, seorang litografer dan insinyur pada masa Hindia Belanda yang memiliki bengkel besi di pesisir Batavia. Berbeda dengan kendaraan lain seperti mobil, Delman sejak awal dibuat dengan bentuk yang sama atau tetap, meskipun ada pula yang menggunakan ban mobil. Sebagian kusir mengatakan bahwa penggunaan ban mobil lebih bagus untuk jalan yang rata dan berkondisi baik atau penggunaan pada jalan raya. Namun, untuk jalan yang kondisinya kurang baik, lebih baik menggunakan roda Delman yang konstruksinya memiliki jari-jari yang lebih besar.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. She's taken off.

Saya dan Was, Nicky with Selain. Nomor kamu di jam 8.51. Jam 5 apa ya? Jam 5 sore. Masih panjang ya kan. Happy weekend untuk kamu yang hari ini libur, Tom Pro 2. Yang gak libur alias masih ada kegiatan atau cuan-cuan sampingan ya. Side job maksudnya. Ya ini is ekonomi. Ini indis ekonomi banget ya kan. Harus pintar-pintar mencari side job gitu ya kan, supaya segala wishlist terwujud. Oke, okay? Sehat-sehat semuanya. Aku pamit dulu dari Sepada untuk edisi hari ini 5 September 2026. Habis ini masih ada playlist keren yang bakal nemenin aktivitas kamu di hari Sabtu ini ya. Kalau dirasa perjalanan jauh atau mungkin berpergian yang urgent tapi jaraknya lumayan, pakai maskernya Tom Pro 2 ya, karena udara di Batam khususnya lagi tidak baik-baik saja. Oke, okay? Kalau gitu aku pamit. See you next time guys. And bye-bye.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Hidup sehat bukan tentang perubahan besar yang dilakukan sekaligus. Hidup sehat justru dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih sarapan sebelum beraktivitas, memperbanyak konsumsi buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta meluangkan waktu untuk bergerak aktif merupakan langkah sederhana yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Selain menjaga kebugaran tubuh, kebiasaan hidup sehat juga dapat membantu meningkatkan energi, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung produktivitas sepanjang hari. Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli pada kesehatan. Mulailah dari sekarang, dari hal-hal yang mudah dilakukan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan Anda. Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini akan berpengaruh pada kualitas hidup di masa depan. Mari pilih sehat setiap hari untuk hidup yang lebih aktif, produktif, dan bahagia.
1: Produ FM. Teman terbaik.

Teman Pro 2, pernah gak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia gak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman Pro 2. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Pro 2 FM. Teman

Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak

0: menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ketika berbicara tentang menjaga laut, banyak orang berpikir bahwa tanggung jawab itu hanya milik mereka yang tinggal atau bekerja di pesisir. Padahal, menjaga laut bisa dimulai dari mana saja, termasuk dari daratan. Sampah yang dibuang sembarangan di jalan, selokan, atau sungai dapat terbawa aliran air hingga akhirnya bermuara ke laut. Akibatnya, ekosistem laut terancam dan kehidupan berbagai biota laut dapat terganggu. Karena itu, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan langkah sederhana yang dapat membantu melindungi laut. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan di masa depan. Mari jaga laut dari daratan, karena laut yang bersih adalah warisan berharga untuk generasi yang akan datang.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105,5 FM Radio Batam, teman terbaik kamu. Di sesi product list hari ini aku bakal nemenin kamu dari jam 10 hingga jam 12 siang nanti. Dan buat kamu yang mau request lagu bisa langsung DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Jangan lupa @pro2 ya, pakai angka 2 ya, @pro2batam. Dan kamu juga bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Nah, aku tunggu ini requestan di pagi hari ini, teman pro2. Jadi buat kamu langsung aja ya DM ataupun bisa langsung WhatsApp.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya, soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

0: gak sih kepikiran kenapa ya popcorn itu bisa meletup saat dipanaskan? Ternyata setiap biji jagung popcorn menyimpan sedikit air di dalamnya. Bagian luar biji popcorn memiliki kulit yang sangat keras, sehingga air tersebut tidak bisa keluar begitu saja. Saat dipanaskan hingga sekitar 180 derajat Celcius, air di dalam biji berubah menjadi uap. Tekanan uap terus meningkat sampai kulit biji tidak mampu menahannya lagi. Nah, disitulah terjadi ledakan kecil yang membuat biji jagung terbuka dan mengembang menjadi popcorn putih yang kita nikmati. Menariknya, tidak semua jenis jagung bisa dijadikan popcorn. Hanya varietas jagung khusus yang memiliki kulit cukup kuat untuk menahan tekanan uap hingga akhirnya meletup sempurna. Jadi, kalau kamu dengar suara ini, saat membuat popcorn, sebenarnya adalah tekanan uap air di dalam biji jagung yang akhirnya berhasil memecahkan kulitnya. Seru juga ya, ternyata cemilan favorit saat nonton film ini punya proses yang unik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pratam, teman terbaik kamu masih di sesi Pro Deadlist teman Pro 2 dan ini ada requestan dari Caca, dia request lagu Calvin Harris judulnya yang Feels. Dan buat yang belum request lagu langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau. 105,5 FM.

Masih di product list teman Pro 2, saatnya aku bacain requestan yang sudah masuk. Ini dari Yuli, dia request lagunya Raisa Si Paling Mahir.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pernahkah Anda menghitung berapa banyak botol plastik sekali pakai yang digunakan dalam seminggu? Tanpa disadari, penggunaan botol plastik sekali pakai yang berlebihan dapat menambah jumlah sampah yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membiasakan membawa botol minum sendiri saat beraktivitas. Selain lebih praktis, kebiasaan ini juga membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kini, banyak tempat umum yang menyediakan fasilitas isi ulang air minum. Dengan membawa botol sendiri, kita tidak hanya menjaga kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, tapi juga turut berkontribusi menjaga lingkungan. Perubahan besar seringkali dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mari mulai dari hari ini, bawa botol minum sendiri ke sekolah, kampus, kantor, atau saat bepergian. Teman.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Yeah, I know, but I mean, it's kinda different though.

Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Produ FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Indonesia Top 20, 20 tanya lagu terbaik Indonesia minggu ini. Indonesia Top 20 kedua Batam.
2: FM Pro 2 era di Batam, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, welcome to Chart Top 20 Indonesia versi Pro 2 Batam ya teman Pro 2 ya. Selama 1 jam ke depan Manda akan update buat kamu, ini top 20 ada siapa aja di tanggal lagu minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ada yang bertahan, ada yang naik, ada yang turun, dan ternyata ada juga yang harus keluar chart minggu ini gitu ya. Ini kita say bye-bye dulu untuk Ariel Noah featuring Raisa dengan lagunya Senang Dengar Suaramu Lagi, yang harus keluar dari top 20 minggu ini gitu ya. Sebelumnya itu di nomor 15 tapi harus say bye-bye dulu. Dan kalau ada yang keluar ini teman Pro 2, artinya ada yang baru nih, ada new entry minggu ini. Di posisi ke-20 ada Caleb J, I Found You.
1: Posisi 20.

0: Di posisi ke-19 teman Pro 2 ada yang harus turun 2 peringkat ya, setelah sebelumnya di minggu lalu di posisi 17. Tapi minggu ini di posisi ke-19 nih ada Anggis Devaki dengan lagunya Untuk Kau Hargai.
1: Posisi 19.

0: Kalau tadi Anggis Devaki itu harus turun 2 peringkat, tapi yang satu ini masih bertahan nih teman Pro 2 di posisi ke-18. Ada Nadine Amizah dengan lagunya Moonlight nih teman Pro 2.
1: Posisi 18.

0: Itu tadi Tiara Andini dengan lagunya Tulang dan Nadi ya teman Pro 2 ya, yang menempati posisi ke-17. Padahal minggu lalu tuh di posisi 16, ternyata minggu ini harus turun satu peringkat gitu ya. Tapi gak apa-apa, masih bertahan di top 20. Mudah-mudahan minggu depan nih bisa naik ya, jangan turun lagi ya Tiara Andini ya. Dan untuk di posisi ke-16 ini ada NPD Lupain Aku Please, yang minggu ini berhasil naik 3 peringkat setelah sebelumnya di posisi ke-19.
1: Posisi 16.

0: Masuk di posisi 15 nih teman Pro 2, ada yang harus turun 3 peringkat gitu ya. Minggu lalu mereka di posisi 12, tapi minggu ini harus bertengger di posisi 15. Walaupun turun, ternyata mereka ini sudah lama bertengger di top 20 gitu ya. Ada Enao X Ari Lesmana, sesi potret.
1: 15. Posisi 15.

0: Itu tadi lagunya Salma Salsabil Hacu ya tahun 2002 ya, yang menempati posisi 14 minggu ini. Dan ini Salma bertahan ya, minggu lalu di posisi 14 dan ternyata di minggu ini juga masih mempertahankan posisinya di posisi 14. Naik ke posisi 13 nih teman-teman dua, masih ada yang bertahan juga sama. Minggu lalu masih di posisi 13 dan minggu ini mempertahankan posisinya ada Gloria Jessica x Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua.
1: Posisi 13.

Menempati posisi 12 ini ada Sal Priadi dengan lagunya Foto Kita Blur. Walaupun minggu ini turun satu peringkat ya teman Pro 2 ya dari minggu lalu, tapi ternyata lagu Sal Priadi Foto Kita Blur ini masih jadi favoritnya kamu teman Pro 2.

Itu tadi lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku, yang berhasil naik 3 peringkat di minggu ini ya teman Pro 2 ya. Dari posisi 14 ini Fajar Nur berhasil naik ke posisi 11. Dan ini kita akan masuk ke posisi 10 nih ya. Kira-kira ada siapa sih di posisi 10? Ternyata ada Roni Parulian nih dengan lagunya Waltz Akhir Zaman, yang harus turun 2 peringkat ya. Yang minggu lalu di posisi 8, sekarang berada di posisi 10. Posisi 10.

0: Di posisi ke-9 ini ada yang berhasil naik lagi ya teman Pro 2 ya, naik 2 peringkat. Minggu lalu di posisi 11 dan minggu ini berhasil masuk top 10 di posisi ke-9. Ada Berdadia, tolong bilang ini mimpi.
1: Posisi 9.

Lagunya Aku JJ, ceritanya jatuh cinta. Ini sama kayak Bernadia, naik 2 peringkat minggu ini ya teman Pro 2 ya. Ini Aku JJ berhasil naik di posisi ke-8 setelah minggu lalu itu berada di posisi 10. Congratulations, naik 2 peringkat ya. Dan untuk di posisi ke-7 nih teman Pro 2 ada yang mempertahankan posisinya. Bertahan minggu ini di posisi 7 juga ada Enao X Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Posisi

Lanjut di posisi ke-6 nih teman Pro 2, ada yang ternyata turun 2 peringkat gitu ya dari minggu lalu. Padahal minggu lalu ada di posisi 4 masuk dalam top 5, tapi ternyata minggu ini harus keluar dari top 5. Ada Overnight dengan lagunya Kita Lewati Berdua. 6 posisi.

0: Akbar Calai X Mingse ini berhasil naik ke top 5 minggu ini ya teman Pro 2 ya. Naik satu peringkat nih dari minggu lalu, mereka ada di posisi ke-6. Congratulations masuk top 5 gitu ya. Dan ini untuk di posisi ke-4 ada yang harus turun 2 peringkat gitu ya. Dari posisi 2 minggu ini turun nih ke posisi 4. Ada Ghea Indrawari dengan lagunya Daun-Daun.
1: Posisi 4.

0: lumayan sedih nih teman-teman dua. Jawara minggu lalu gitu ya, ternyata harus turun 2 peringkat di minggu ini. Menempati posisi ketiga, ini ada Wisnu Santika x Ari Lesmana, Aku Harus Pergi. Dan untuk di posisi kedua, ada yang naik 3 peringkat. Wow, lumayan nih naiknya 3 peringkat ya. Minggu lalu di posisi kelima dan sekarang di posisi kedua. Ada lagu yang naik, Kila, Main-Main Gue.
1: Posisi

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Masih di top 20 chart Indonesia versi Pro 2 RRI Batam nih ya, teman Pro 2 ya. Dan kita sudah sampai di jawara minggu ini. Kira-kira siapa gitu ya yang memenangkan top 20 minggu ini? Tapi sebelum Manda umumkan nih teman Pro 2 ya, Manda mau rekap dulu nih dari posisi ke-20 sampai ke posisi 2. Di posisi 20 ada Caleb J, I Found You. Dan di posisi 19 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Di posisi ke-18 ada Nadine Amizah, Moonlight. Di posisi 17 ada Tiara Andini, Tulang dan Nadi. Di posisi 16 ada NPD, Lupain Aku Please.

0: dan di posisi 15 ada Enau X Ari Lesmana sesi potret. Di posisi 14 ada Salma Salsabil dengan lagunya Hachu. Di posisi ke-13 ada Gloria Jessica X Ade Govinda terbelah jadi dua. Dan di posisi 12 ada Salpriadi Foto Kita Blur. Di posisi 11 ada Fajar Nur Salah Apa Aku. Di posisi 10 ada Roni Parulian Walls Akhir Zaman. Di posisi 9 ditempati sama Bernadia Tolong Bilang Ini Mimpi. Di posisi 8 ada Aku JJ Ceritanya Jatuh Cinta. Di posisi ke-7 ditempati sama Enau X Momo Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Di posisi ke-6 ini ditempatin sama Overnight Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-5 ada Akbar Calai X Mingse Astaga Bercanda. Di posisi ke-4 ada Gia Indrawari dengan lagunya Daun-Daun. Di posisi ke-3 ini ada Wisnu Santika X Ari Lesmana Aku Harus Pergi. Dan di posisi ke-2 ada Naikila Main-Main Gue. Dan kira-kira siapa nih jawara minggu ini chart top 20 Indonesia Pro 2 Batam? Ternyata ini ada yang naik 2 peringkat. Minggu lalu di posisi 3 dan minggu ini berhasil menjadi jawara. Ini dia Tulus Teh Hijau. Congratulations.
1: Lagu teratas minggu ini. Posisi

0: dengan lagunya Teh Hijau yang berhasil merebut posisi satu minggu ini gitu ya teman Produa ya. Dan buat kamu yang lagunya belum menjadi jawara minggu ini, request terus di Produa Hitlist ya teman Produa ya, karena ini tuh tergantung requestan kamu. Jadi sering-sering request di Produa Hitlist. Gak kerasa udah 1 jam Manda menemani kamu dengan Top 20 Indonesia. Saatnya Manda pamit dulu. Terima kasih buat kamu. Happy weekend. Bye bye.
1: Indonesia Top 20 Produa Batam. 20 tanggal lagu terbaik Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Batam, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Happy weekend, by the way guys. How is your weekend? Is it good? Is it mediocre? Or is it just fine? Apapun itu, enjoy aja ya. Mau kalian kerja, mau hari ini cari cuan, mau hari ini berleha-leha, intinya enjoy aja. Selama masih dikasih sehat, enjoy aja ya teman Pro 2 ya. Oke, ketemu lagi barengan aku Diana Mutiarawati di Top 20 International Chart edisi Batam. Udah tahu ya, kalau udah masuk jam 3 aku bakalan memberikan kamu update 20 tanggal lagu-lagu internasional untuk yang masuk ke Top 20 chartnya Pro 2 Batam. Dan ini mungkin ada lagu-lagu kamu yang kamu suka ya teman Pro 2 ya, karena dari chart ini ketahuan nih mana-mana aja lagu-lagu yang sering di request di Pro 2 Hitlist. Nah kan ada 20 tanggal lagu tuh. Sebelum aku masuk nih ke chart number 20, aku mesti ngasih kabar dulu bahwa ada satu lagu yang harus out of the chart atau terdepak dari chart. Iya, yang minggu lalu ada di posisi 18 dan minggu ini dia ada tidak di mana-mana karena dia keluar dari chart international top 20 Batam, adalah lagu dari Bruno Mars ya teman Pro 2, yang Risky Doll. Oh sayang sekali ya Wak ya, tapi tenang, biasanya kalau kayak begini tuh ada gantinya, tapi nggak ngerti nih apakah gantinya lagu Bruno Mars atau enggak. Kita langsung reveal the truth aja ya. Sekarang kita langsung masuk ke posisi nomor 20 yang menjadi new entry chart of this week, menggantikan Bruno Mars yang sudah keluar, adalah lagu dari Tweeday, judulnya Girls, tapi dia GRLS. Kind of confused ya with the title, but let's just listen up to the song. Here we go. Number 20, we have Tweedy with Girl.

Nah, teman Perindo yang baru aja kamu dengerin tadi adalah posisi nomor 19 ya, yang setia nangkring, tidak naik dan juga tidak turun. Ada single dari Tame Impala x Jenny with Rakula, the Jenny remix version. Ini udah lama banget juga sih ada di chart dan hebat banget dia masih bertahan sampai dengan minggu ini ya guys ya. Congratulations. Sekarang kita lanjut ke posisi selanjutnya, number 18 going up to position from last week. We have the newest song from Ariana Grande with Like I Do. Jadi lagu ini tuh masuk album barunya Ariana Grande ya teman Pro 2 ya. Dan Ariana Grande tetap aktif walaupun kemarin dia sempat back to back film The Wicked ya. Terus ternyata dia juga masih ngerjain album. Gak lama setelah film The Wicked For Good rilis, dia langsung rilis album. Kayak kapan gitu ya dia istirahatnya ya Wak ya. Jadi itu tadi posisi nomor 18, naik tuh 2 peringkat. Kita dengerin aja yuk lagunya, number 18, we have Ariana Grande with Like I Do.

0: Okay, teman Pro 2 masih di top 20 International edisi Batam. Kita masuk ke posisi nomor 17 ya. Tadi kan kita baru aja dengerin Ariana Grande yang Like I Do. Nah ini posisi 17. Ini setia banget nangkring, gak naik gak turun, masih di 17 aja. Singlenya dari Rich Brian ya teman Pro 2 ya. Ini dia comeback nih guys, dan cukup emosional ya lagunya ini ya. Jadi kayak punya sisi curhat yang cukup powerful. Jadi dia lagunya Rich Brian yang Tear ini rasanya kayak personal dan juga reflektif gitu loh. Because you know what? Not every sad song has to be loud, but sometimes it just quietly hits you. Just like this one. But 17 ini jangan-jangan bentar lagi minggu depan turun nih. Aku khawatirnya begitu, tapi it's okay lah ya. Let's just moving on to the next song. The next position is number 16. We have Carly Rae Jepsen with Don't Leave Me on the Dance Floor. Dari judulnya aja kayaknya udah udah bisa kebaca ini skenarionya tuh seperti apa gitu ya. Ini tuh literally seperti permintaan terakhir sebelum party berakhir gitu. Ngerti gak sih guys? Anak party. Please don't leave me. The party isn't over yet. Gitu kayak, ya gitulah ya. Pokoknya lagunya tentang itulah ya guys. Ya gak usah lah aku detailin lagi ya. Dan dia ada di posisi nomor 16. So here we go. Number 16. Carly Rae Jepsen. Don't leave me on the dance floor.
1: Number

Taman Pro 2. Balik lagi ya, kalau tadi yang baru aja kamu dengerin itu posisi nomor 15 untuk chart International Top 20 Batam, ada Olivia Rodrigo with Less. Kalau yang paling jago bikin lagu tuh kayak nulis diary itu emang Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo ya, Taman Pro 2 ini kayak lagu-lagunya tuh curahan hatinya semua, like pure, terus juga honest gitu ya. Dan Les ini juga membawa emotional pop yang khasnya Olivia Rodrigo banget. Jadi short title, big feelings, is just so Olivia, right? Itu tadi number 15. Selip-selip terus dari tadi ngomongnya ya. Kita lanjut dulu ya ke posisi selanjutnya. Ya Allah, ke posisi selanjutnya. Kita punya satu single dari Red Velvet with Servant Boy. Ini udah bisa dibayangin ya, kayak Red Velvet and Summer Vibes itu kayak a perfect match. And Servant Boy punya nuansa fun dan juga playful, kayak basically it's screaming Red Velvet identity gitu ya. Jadi a little musical vacation without leaving your room is the real definition of this song. So just enjoy this one. Number 14, we have Red Velvet with Servant Boy.

Sama Pro 2 kita udah sampai di posisi nomor 13. Ada satu single dari Jamie Miller with Baby Doll. Jamie Miller ini ya dikenal dengan vokal yang emotional dan juga powerful. And Baby Doll ini kayak menunjukkan sisi yang lebih vulnerable dari dia gak sih guys? Kayak judulnya tuh sweet gitu ya, Baby Doll gitu ya. But please don't expect a lightweight song from this one because it's so deep. Liriknya tuh kayak gitu ya guys ya. Itu dari posisi nomor 13, Jamie Miller with Baby Doll. Let's moving on to the next chart. We have number 12, Karol G x Bruno Mars with Still. Gimana tuh rasanya Karol G ketemu sama Bruno Mars? That's the combo that we definitely need. Dua karakter musik yang beda, tapi kayak dua-duanya sama-sama powerful gitu ya guys ya. Jadi bikin Still ini kayak punya daya tarik tersendiri. Dan dia ada di posisi nomor 12 nih. Ini naik satu peringkat dari minggu lalu. Langsung aja kita dengerin Karol G x Bruno Mars with Still.

0: Sama berdua kita tadi baru aja dengerin Sienna Spiro with Material Lover yang sayang sekali harus turun 3 peringkat ya dari minggu lalu, teman berdua. Sienna Spiro ini kan punya cara unik ya membawa tema relationship ke dalam pop song menurut aku. Dan Material Lover itu kayak kedengarannya playful ya guys ya, tapi kayak punya attitude gitu loh guys. Love sih, but make it stylish. Gitu definisi lagunya gitu ya. Tapi sayangnya dia turun 3 peringkat. Minggu lalu nomor 8, minggu ini ada di posisi nomor 11. Ya udahlah ya, tidak apa-apa ya. Sekarang kita move dulu ke posisi di atasnya, yaitu nomor 10, Setia Nangkring dari minggu lalu. Iya, gak kemana-mana dia. Ada satu single terbaru dari Ellie Goulding with Ravers. Jadi Ellie Goulding nih masih dengan lagunya yang full pakai electro music ya, danceable, energik banget. Dan Ravers ini literally feels like an invitation to the dance floor. So like, are you ready to rave? Gitu loh, lagunya ini memang untuk rave gitu ya guys ya. Ellie Goulding, number 10, enjoy, Ravers.
1: Number 10.

Oke, teman Pro 2, kita udah masuk di posisi nomor 9. Udah tahu ya dari lagunya ya, one of the most our pride singer idol group Nona with Hong. Siapa sih yang kepikiran masukin unsur telolet om di dalam lagu kalau enggak si Nona? Dan video klipnya ada angkot, ada bus, ada abang-abang apa lagi jualan ya, teman Pro 2 ya. Itu literally Indonesia banget gitu ya. Dan fun fact, Nona kan punya karakter musik yang playful dan juga quirky ya. Jadi Hong ini definitely carries that energy gitu. Dan nice and genius way to go to introduce Indonesia to the other side of the world with this kind of technique and strategy. Big clap sih buat Nona ya guys ya, keren banget ya mereka ya. Di posisi nomor 9, tidak naik dan tidak turun dari minggu lalu, Hong masih setia nangkring. Kita lanjut di posisi selanjutnya, nah ini meroket nih, minggu lalu dia ada di posisi 11, minggu ini dia naik 3 peringkat dan mengisi posisi nomor 8. Ada Benny Blanco, ex Selena Gomez, ex Becky G with Lala atau Teofido. Three names, one track ya. Lagu ini menarik karena membawa nuansa Latin yang playful, dan Teofido sendiri berarti artinya tuh I forget you dalam bahasa Spanyol guys. Jadi kayak gimana ya? Bilangnya tuh forgetting someone isn't always that easy, so they put it the feeling into this song gitu. Walaupun sebenarnya gamon juga kayaknya yang buat lagu ya. Ya itu tadi teman berdua. Kita langsung dengerin aja number 8. We have Benny Blanco, Selena Gomez, and Becky G with Teofido.

Oke guys, yang tadi baru aja kalian dengerin adalah Ariana Grande with Petal. Dia turun 2 peringkat dari minggu lalu ya. Petals gives us a softer Ariana vibe, right? Jadi kalau bunga kayak kelopak yang delicate, lagu ini juga terasa gentle and dreamy, very soft and very Ariana. Tapi sayangnya dia harus turun jenah 2 peringkat. Nah, kita move dulu ke lagu atau posisi selanjutnya. It's number 6. We have Jenny with Less Than a Lover. I love the arrangement music and I love the color of his vocal in this song ya, kayak lebih gimana ya? It's a flirty but polite ya guys ya. So Jenny goes for a more mature and sleek vibe in this song. Judulnya sendiri udah bikin penasaran. Kalau bukan lover, terus hubungan mereka tuh apa? Kayak complicated relationship alert banget gak ini lagu ewa ya. Langsung aja deh kita dengerin. Untung lagunya enak ya. Kita dengerin aja. Number 6, we have Jenny with Less Than a Lover. Number 6.

Oke, teman Pro 2 yang baru aja kalian dengerin adalah The Queen is Pop is back with the song called Dansteria. So Madonna is back on our chart, guys. And fun fact, Dansteria langsung ngebawa kita ke dunia nightlife dan juga dance culture yang ala Madonna banget. Ya gak sih? Like the queen knows exactly how to keep the dance floor alive through this song. So that's why lagu-lagunya Madonna tuh pasti pas kalau untuk diputar di dance floor gitu ya. Dan lagu ini naik 2 peringkat dari minggu lalu, dari posisi 7 sekarang di posisi nomor 5. Sekarang kita langsung lanjut ke posisi selanjutnya, ya, adalah nomor 4, number 4. Ada lagunya Katsi yang Animal, turun 2 peringkat dari minggu lalu. Sayang sekali ya. Sebenarnya lagu ini tuh giving the vibe, it's giving like don't underestimate me, but I think because the song it's already been there for way too long, so I think it is time to replace it with another hip song that quite happening this week ya teman Pro 2. Jadi ya udahlah, udah waktunya ya wa ya. Ya udahlah, kita dengerin aja. Ini dia number 4, we have Katsi with Animal.

Kamu Pro 2, Olivia Rodrigo nih ada lagi nih lagunya masuk top 3 chart loh, naik 2, satu peringkat dari minggu lalu ya guys ya. Judulnya Stupid Song, wah ini memang menarik ya lagunya ya. Track ini tuh kayak terasa lebih seperti momen ketika kita melakukan sesuatu yang sebenarnya itu kita tahu ini tuh bukan sesuatu yang pintar gitu ya, tapi ya udahlah, kepalang tanggung ya udahlah. So I think like the correct phrase should be like this. So this is probably a stupid idea, but let's do it anyway. Kayak begitu ya teman berdua ya. Stupid mistake, stupid song. So Olivia di posisi nomor 3, congratulations. Sekarang kita masuk di runner up of this week. We have Heart to Hearts with Lemon Tang. Naik satu peringkat dari minggu lalu ya teman berdua. Lemon Tang ini super catchy ya, dari judulnya juga udah catchy ya. Lemon tuh biasanya kan identik dengan fresh and a little sour, little kick sensation inside your mouth. Jadi kayak cocok banget dengan youthful energy dari Heart to Heart. Fresh, bright, and a little bit tangy like lemonade. Kita langsung dengerin aja. Congratulations for being the runner-up chart of this week. Number 2, Heart to Heart, Lemon Tang. Number 2.

0: Ceria Weekend.
1: Waktu Mamam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Prada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa, teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih, teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band, ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore,
1: selamat
0: Rio
1: Nada sore, Bumi. Selamat sore, Dave. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget, Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan... teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik, rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Saat kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2 nih, perkenalkan, nama saya Isvan Diari, saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas, dan juga
4: Iman drum.
0: Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Ya. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngelihatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan. Ya. Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Kalau orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu gitu, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke. Nah,
2: tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah namanya, udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkap sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama ya, atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan. Ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Ya dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya. Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan. Marsnya lah kira-kira ya. Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan enggak tahu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas ya. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di
2: kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih gitu. Karena mereka juga suka juga musik, terus kita juga pernah nge-jam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, lumayan, juga udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada sensitif.
0: Oke.
2: Dikit-dikit ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama. Okay. Gitu kan. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena denger ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kasih hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, keluar. Sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke. Masih
1: ya. Jadi Stagnasi ya. Stagnasi.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa apalah, cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal, berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak, ah gue mah emang orangnya gini aja, udah nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu, peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang, gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang.
0: Kan
2: kita lihat kamus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya? Kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang mau ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: membuat
2: bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Ya,
1: bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Uh-huh. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya, Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya, juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari model dari God Bless-nya lah ya kan, sampai guna ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811 800 105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
2: Daksa ya.
0: Namanya daksa.
2: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ada
2: kurangnya fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Yeah. Itu awalnya berarti gimana tuh Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Okay.
2: Jadi begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang nge-band gitu ya.
0: Ah.
2: Oh saya akrab dengan drum ya.
0: Yeah,
2: waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa
2: SMA.
0: SMA. Oke. Okay.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya yeah, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya iya.
2: Ya alhamdulillah buat kasih jalan deh. Ya bisa lah gitu sama
0: sekarang. Keren banget.
1: Gokil
0: ya, banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman berdua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Yeah. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum tuh kan
1: enggak pakai stick.
2: Enggak pakai stick.
1: Oh, enggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga,
1: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman, yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya.
2: Enggak, sama Mas Don.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sing Dion.
0: Show Mas Go.
2: Show Mas Go.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya,
0: ya,
2: jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: cuma okay. Akhirnya jadi menuju lakban itu, kesel tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Wah, latihannya. Bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice, nice. Keren banget teman berdua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yep.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai maksimal. Yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. iya benar sih, benar sih itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push to the limit aja.
2: Ya dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice itu dia ya punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise yaitu adalah live session
1: live
0: ya,
1: season, dari genre live ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Gue ngomong aja.
3: Aman pokoknya semuanya. Pokoknya
1: dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh.
3: Gitu. Oh, sebenarnya ini direkam ya.
4: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum,
4: betul.
0: Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
0: Iya. Nah,
4: sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar? Meskipun tren musik terus berubah. Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
3: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
3: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih, kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitu lah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan, ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
3: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Fai Prada dan Rio Nanda Bumi, dan juga pastinya masih bersama Genre Band. Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nanda Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nanda Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik rock.
0: Merdeka!
1: Merdeka! Nah, masih 17-an
0: masih
1: kan?
0: Masih 17, iya masih. Udah bukan Agustus sih. Udah jauh banget.
1: Ya? Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nanda Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn ya Rita, kan ya. Riota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, ada kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Genre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nanda Bumi. Kalau gitu hari ini, Music Parer kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nanda Bumi.
0: Dan Genre pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
3: jadi
0: dia
3: lagu Genre Band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

Pro 2 yang ribet teman-teman, terbaik kamu masih di sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan kali ini Manda punya informasi buat kamu di film Indonesia nih. Ini ada satu film Indonesia yang mulai bikin penasaran ya teman Pro 2 ya. Jadi ini tuh film terbaru dari sutradara Kamila Andini. Judulnya itu 4 Musim Pertiwi atau 4 Seasons in Java. Nah ini tuh resmi merilis teaser poster sekaligus membagikan sedikit gitu ya gambaran tentang ceritanya. Jadi film ini tuh mengikuti kisah Pertiwi, seorang perempuan yang memutuskan kembali ke kampung halamannya gitu ya setelah 20 tahun ya teman Pro 2 ya. Akhirnya pulang juga. Tapi kemulangannya ini ternyata gak sesederhana pulang kampung biasa nih teman Pro 2. Jadi Pertiwi ini kembali untuk menyelesaikan sesuatu yang masih tertinggal dari masa lalunya. Tapi bukannya disambut hangat, tapi justru kepulangannya ini membuat warga desa tuh merasa gelisah dan waspada. Nah, kalau sebuah kampung bisa sampai waspada gitu ya dengan kepulangan seseorang setelah 20 tahun, kira-kira apa ya yang sebenarnya terjadi ya? Ini bikin penasaran ya teman Pro 2 ya. Jadi lewat teaser, poster, dan narasi perdananya, film ini juga memberikan petunjuk gitu ya tentang perjalanan Pertiwi menghadapi 4 musim dalam kehidupannya. Jadi sepertinya istilah 4 musim ini tuh bukan soal perubahan cuaca gitu ya, tapi juga bisa berkaitan dengan fase-fase kehidupan yang harus dilewati oleh si Pertiwi ini teman Pro 2. Untuk jajaran pemainnya juga ini gak main-main ya. Film ini tuh dibintangi sama Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, Dwiki Pratnyana, Hana Malasan, dan juga Hana Areta teman Pro 2. Dan kalau lihat nama-nama pemainnya sih ekspektasi kita tuh pasti cukup tinggi gitu ya teman Pro 2 ya. Apalagi tuh sutradaranya tuh Kamila Andini yang memang dikenal lewat karya-karya dengan cerita dan visual yang kuat. Jadi ya kita tungguin aja kali ya filmnya 4 Musim Pertiwi ini dijadwalkan hadir di Bioskop Indonesia mulai 8 Oktober 2026.

Teh merupakan salah satu minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Baik dinikmati saat pagi hari, menemani waktu santai, maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Namun, tahukah kamu, meskipun ada banyak jenis teh seperti teh hitam, teh hijau, teh olong, dan teh putih, semuanya sebenarnya berasal dari tanaman yang sama, yaitu Camellia sinensis. Lalu, apa yang membuatnya berbeda? Perbedaannya terletak pada cara pengolahan daun teh setelah dipanen, proses pengeringan, fermentasi, dan pengolahan lainnya menghasilkan warna, aroma, dan cita rasa yang berbeda pada setiap jenis teh. Menariknya lagi, tradisi minum teh telah berlangsung selama ribuan tahun dan menjadi bagian dari budaya di berbagai negara, mulai dari Asia hingga Eropa. Dari satu tanaman yang sama, lahir beragam jenis teh yang dinikmati oleh jutaan orang di seluruh dunia. Sebuah bukti bahwa proses yang berbeda dapat menghasilkan karakter yang unik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

Pernah kebayang gak? Seorang penyanyi yang dikenal sebagai Ratu Lagu Mandarin Asia ternyata pernah tersandung kasus paspor palsu Indonesia. Hah? Kok bisa? Namanya Teresa Teng. Buat kamu yang belum tahu, Teresa Teng atau yang dikenal dengan nama Mandarin Teng Li Chun adalah salah satu penyanyi paling berpengaruh di Asia. Suaranya yang lembut membuat lagu-lagunya melegenda, bahkan sampai sekarang masih sering diputar. Lagu-lagunya seperti Tian Mimi dan The Moon Represent My Heart sempat melegenda dan juga mendunia hingga saat ini. Tapi di balik popularitasnya, ada satu cerita yang cukup mengejutkan. Pada tahun 1979, Teresa Teng pernah ditahan di Jepang karena menggunakan paspor Indonesia yang ternyata tidak sah. Saat itu, paspor tersebut digunakan untuk perjalanan internasional karena kondisi politik Taiwan yang cukup rumit pada saat itu. Kasus ini juga langsung jadi perhatian publik, guys. Banyak yang bertanya-tanya, kok bisa seorang bintang besar sampai terlibat masalah dokumen perjalanan? Namun, kejadian itu tidak menghentikan karir dari Teresa Teng. Setelah melewati masa sulit tersebut, ia tetap melanjutkan perjalanan musiknya dan semakin dikenal sebagai ikon budaya Asia. Menariknya, meskipun namanya sangat lekat dengan musik Mandarin, kisah hidup Teresa Teng juga menunjukkan bahwa perjalanan seorang legenda tidaklah selalu mulus. Ada drama, tantangan, bahkan kontroversi yang ikut membentuk perjalanan hidupnya. Jadi, selain dikenal lewat suara emasnya, Teresa Teng juga punya satu cerita unik yang mungkin belum banyak orang tahu, yaitu kisah paspor palsu Indonesia.

sore ceria nih ya teman Pro 2 ya. Dan ini sudah menuju malam, matahari sudah mulai mau tenggelam gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mana mau informasiin buat kamu, ini untuk azan salat maghrib di Kota Batam hari ini di jam 18:09 ya teman Pro 2 ya. Tinggal beberapa menit lagi. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Mana bakal balik lagi menemani kamu di sore ceria nanti habis salat salat maghrib gitu ya. Jadi jangan kemana-mana, keep tuning on Pro 2 FM teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama, disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Shiratal Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang rusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dan

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: Teman Pro2, pernah gak sih lagi scroll media sosial terus lihat ada yang bilang, "Linknya mana, Kak?" Sekarang kalimat itu udah jadi hal yang biasa ya guys, karena dari satu video, banyak orang bisa mulai menghasilkan uang. Ada yang jadi affiliate, ada yang jualan produk-produk lokal, buka jasa desain, sampai promosi usaha kecil lewat media sosial. Inilah serunya ekonomi digital. Peluang kerja nggak melulu harus di kantor, guys. Selama punya ide, kreativitas, dan kemajuan buat belajar, kesempatan tuh bisa datang dari layar smartphone. Tapi ingat ya, jangan cuman semangat cari cuan. Selalu gunakan platform yang terpercaya, lindungi data pribadi, dan jangan mudah tergiur tawaran yang terlalu menggiurkan. Karena di era digital, yang paling keren bukan cuma yang viral, tapi juga yang cerdas memanfaatkan peluang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM Pro 2, RW teman-teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya teman Pro 2 ya, walaupun sudah tidak sore lagi karena sudah mulai malam, sudah gelap ya teman Pro 2 ya. Tapi ini adalah segmen terakhir dari sore ceria. Sebelum Manda pamit, Manda mau intip-intip CCTV ini buat kamu ya yang mau malam mingguan ya. Karena malam minggu biasanya jalanan lumayan rame gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi mari kita intip-intip dulu CCTV di beberapa titik kota Batam ya. Ini di kawasan Alun-Alun di Gerbang Selatan terpantau rame lancar aja teman Pro 2 ya. Gak terlalu rame banget. Mungkin gak ada acara apa-apa kali ya di Alun-Alun ya. Jadi rame lancar aja di kawasan Alun-Alun Batam Center. Nextnya ini di Madani, Bundaran Madani. Ini juga terpantau rame lancar ya teman Pro 2 ya, lumayan rame siang ke arah Batam Centernya. Nextnya ada di Southlink, area Southlink juga terpantau rame lancar nih dari arah Tiban menuju Batam Center dan juga arah sebaliknya ya teman Pro 2 ya. Dari arah Southlink menuju ke Simpang Casablanca. Simpang Casablanca juga terpantau masih ramai lancar ya teman Pro 2 ya, tidak macet gitu ya. Jadi kalau kamu yang mau malam mingguan dari arah Tiban ke area Batam Center masih aman, gak macet ya teman Pro 2 ya jam segini ya. Nextnya ini Simpang Kuda lagi gak bisa kebuka nih ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita geser ke area Muka Kuning, pos depan pos damkar ini. Terpantau ini ramai lancar teman Pro 2. Banyak juga kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Ini kayaknya karena malam ini ada konser ya. Kalau gak salah ada Dewa deh malam ini ya teman Pro 2 ya, di Temenggung gitu ya. Jadi mungkin ini udah mulai ramai karena konsernya sudah mulai. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Stay safe untuk berkendara gitu ya. Karena malam minggu biasanya rame gitu di jalan raya. Jadi buat kamu yang malam mingguannya keluar jalan-jalan, hati-hati di jalan ya. Manda pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang sudah tune in dari jam 3 sore tadi ya, menemani di sore ceria gitu ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu Manda pamit. Happy

teman Pro 2. Pernah enggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan terus kayak ada sesuatu yang bikin dia enggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo. Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, cuy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di malam hari ini ya. Jadi sembunyiin kamu nih dari jam 7 teman Pro 2 sampai nanti jam 11 malam. Mudah-mudahan sehat-sehat di malam minggu ini. Kemana kamu malam ini teman Pro 2? Ada agenda gak? Karena cuaca cerah banget ya. Mungkin pada nongkrong-nongkrong di luar gitu kan. Ada banyak tempat sih, gak cuma berapa. Ada banyak tempat nongkrong yang sekarang ramai banget didatengin. Sama yang unik tuh karena aku mainnya dia tinggal deket Batam Center kan, sering keliling-keliling Batam Center, itu deket BCM tuh, Batam Center Mall, ada tempat baru yang jualan bukan kopi tapi jualan minuman rempah, rame banget, betul, ramenya adalah ya orang-orang tua, keluarga gitu ya, sama remaja jompo nih. Kalau remaja-remaja jompo yang butuhnya gak bisa ngopi ya kan, mau nongkrong butuh minuman rempah-rempah tuh, jamu-jamu gitu, bisa ke situ sama perdua, rame banget. Itu ngantri dan parkirnya sampai ke jalan. Karena kan di situ agak sulit ya parkirannya kan gitu. Jadi hati-hati kalau di situ. Dan daerah situ juga ramai banget sih sebenarnya, sampai ke hotel 01 itu kalau dulu ya ada angkringan segala macam kan. Sekarang tempat-tempat makanan juga banyak yang beneran di ruko-rukonya gitu, di tempatnya gitu kan. Kayak di Batam Center Mall, terus juga di ruko apa itu namanya ya, yang ada dekat pos lama itu. Antara pos lama aku enggak tahu nama rukonya lagi. Bertahun-tahun coba orang Batam, gede di Batam cuman gak tahu nomor ko apa gitu, pokoknya tahu daerah segitu doang. Nah itu juga ramai banget, sama deket kantor Kadin dulu, sekarang masih kantor Kadin gak ya, itu tuh ramai banget orang-orang yang kemarin jual di pinggir jalan deket daerah Hotel Kon 1, semuanya relokasi pindah ke situ. Dan itu ramai pol, kamu gak bisa parkir dalam kayaknya. Bisa ding, kayaknya motor bisa tuh masuk, mobil yang gak bisa masuk ke dalam ya. Jadi parkirnya tuh ada beberapa tempat gitu, ada pocket-pocket parkirnya buat kamu parkirin mobil kamu. Mudah-mudahan sih tetap aman ya, nggak di jalan, dan jangan di trotoar please, jangan di trotoar please. Karena kemarin aku lihat kok ada gitu mobilnya parkirnya di trotoar loh. Ya mungkin memang tidak ada orang jalan ya, tapi kan tidak untuk peruntungan ya, di atas loh, di tengah gitu. Jangan lah ya, jangan, lu bisa jangan, nanti keluarnya gimana coba itu. Mesti ke depan lagi atau nunggu yang belakangnya keluar ya. Ya gitu teman Pro 2 ya, tapi malam minggu banyak banget bisa kamu datangin di Batam. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, bisa spill juga tempat nongkrong favorit kamu di mana teman Pro 2. Oh ya, kemarin kayaknya malam minggu kemarin apa 2 minggu lalu aku tuh main ke Golden Brown, ke GP ke belakang. Wah, itu juga rame ternyata cuy. Rame, serame itu ternyata Mas Ian.

0: Tahukah kamu, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dari usaha kuliner, kerajinan tangan, hingga produk fashion lokal, semuanya berkontribusi menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda ekonomi di berbagai daerah. Mendukung UMKM ternyata mudah. Mulailah dengan membeli produk lokal, memberikan ulasan yang positif, atau membagikan rekomendasi usaha favoritmu di media sosial. Langkah sederhana ini bisa membantu pelaku usaha menjangkau lebih banyak pelanggan. Bagi para pelaku UMKM, jangan ragu untuk terus berinovasi. Tingkatkan kualitas produk, manfaatkan teknologi digital untuk promosi, dan berikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan kreativitas dan semangat pantang menyerah, usaha kecil pun bisa berkembang menjadi bisnis yang besar. Yuk, jadikan UMKM sebagai pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena saat kita mendukung UMKM, kita juga ikut membantu menciptakan peluang kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ada chat nih. Selamat, kamu menang hadiah 50 juta. Klik link ini sekarang. Wah.
1: Nah kan, tuh ini modus lama. Korbannya aja nih yang baru.
0: Ya juga ya. Sekarang hampir semua aktivitas sudah serba digital. Belanja online, bayar pakai Kris, sampai cari cuan juga bisa lewat internet.
1: Nah itu makanya coy, jangan cuman kita tuh scroll. Kita juga mesti jago menjaga keamanan digital. Jadi gak boleh asal klik link yang gak jelas. Terus nih ya, jangan kasih kode OTP ke siapapun. Dan pastiin nih transaksinya dilakukan di platform yang bisa dipercaya.
0: Iya juga. Tapi kalau memang dipakai dengan bijak, dunia digital bisa jadi tempat cari peluang ya, bukan cuma tempat kehilangan uang.
1: Yuk, jadi generasi yang cerdas memanfaatkan ekonomi digital.
2: Aman saat online, produktif saat berkarya.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, selamat malam. Waduh, ini Instagram aku belakang ini nih ya, dapat rekomendasi yang tidak pernah disangka-sangka. Tapi menurut aku ini nambah knowledge gitu. Ada gak sih yang sama? Coba, kayaknya jarang ya. Ada gak Instagramnya tuh dapat feeds tentang World Nomad Games? Coy, World Nomad Games, aku baru ini dengar dan ini udah lama katanya. Ini dari 2014 udah ada World Nomad Games ini. Sekarang 2026. Dari tanggal 31 Agustus kemarin sampai besok tanggal 6 September. Diadakan di dua kota di Kyrgyzstan dan juga Bishkek gitu teman Pro 2. Jadi di Bishkek itu Kyrgyzstan ya, sama satu lagi Cholpon Ata. Nah, ini gamenya itu ya. Game itu aku gak pernah tahu gitu loh. Peserta-pesertanya tuh ya rata-rata nih ya negara-negara daerah sekitaran situ nomor 2 yang nomaden gitu kan, yang akrab dengan lifestyle nomad itu. Karena sampai sekarang ya host nationnya kan Kyrgyzstan nih. Ya pesertanya kayak Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Mongolia, Turkmenistan, Uzbekistan, Moldova, bahkan Iran, Pakistan, bahkan South Korea juga masuk ikut. Ada Belarus, Georgia, Poland, Tajikistan, Afghanistan, Azerbaijan, Bulgaria, Japan, Spain, Kanada, itu ikut coba. United States ikut juga, Saudi Arabia juga ikut. Bayangin ya, kebanyakan kan memang negara-negara yang kulturnya nomad gitu kan. Dan sekarang sampai hari ini medal tablenya nomor 1 adalah Kazakhstan. Mereka punya 26 gold medals. Di bawahnya adalah tuan rumah Kyrgyzstan. Pertandingannya apa aja? Mungkin aku penasaran kan? Ada beberapa yang masuk di Instagram aku kayak ini gak pernah disangka. Ada pertandingan matahin tulang. Nggak, matahin tulang bukan dipotek pakai dua tangan gitu. Jadi tulangnya pegang tangan kiri gitu kan. Terus mereka kayak harus mukul gitu, dipukul untuk tulangnya supaya patah. Itu pakai tangan kosong gitu. Jadi mereka cuma pertama tek tek tek gitu, terus dipukul. Wah, kayak ada ternyata permainan itu ya. Terus ada juga permainan gulat. Gulat biasa ya, wrestling gitu kan. Tapi ini luar biasanya adalah gulat di atas kuda. Jadi sambil berkuda sambil bergulat. Nah, ini kan memang pertandingan-pertandingan yang khusus sama negara-negara nomad situ ya, yang akrab sama budaya Mongolia sih kalau menurut aku tadinya ya. Aku pikir ini apa gitu kan. Ada berpanah juga, ada tarik tambang, ada tarik tambang. Itu lebih biasa lah ya buat kita di Indonesia ya. Sama pertandingan-pertandingan lainnya itu banyak banget yang berhubungan dengan kuda juga banyak. Ada speed building ini. Yurt. Yurt ini kayak rumah tradisionalnya suku-suku nomaden gitu kan. Jadi mereka kayak tim gitu. Ini speed building, cepet-cepetan bikin yurtnya itu. Jadi mereka berdiri di tengah-tengah. Ini sekelilingnya udah disiapin semua perlengkapan untuk bangun yurtnya itu. Ada satu tim berapa nih? 6 orang. Mereka harus bangun. Jadi itu rumah yang bulat gitu. Terus pokoknya harus komplit sampai ditutup, sampai jadilah pokoknya bisa ditinggalin. Ada speed building cuy. Ini asli aku dua hari ini fits aku isinya itu. Ya, padahal olahraga juga yang kayak gitu gak pernah, berkuda aku gak pernah, panahan gak pernah, searching itu juga enggak. Tiba-tiba direkomendasi nama Instagram. Aku nonton satu video sampai habis kemarin itu soalnya yang perlombaan matahin tulang. Nah, habis itu udah karena sampai habis aku tonton, sampai sekarang banyak. Ada yang gulat di atas kuda juga, ada yang berkuda gak tau ngapain, pokoknya ada. Karena captionnya pakai bahasa Rusia gitu kan, aku gak bisa baca. Ada juga yang ini, speed building yacht ini. Aduh, aneh teman-teman berdua. Ternyata banyak gitu ya, banyak hal-hal menarik yang masih bisa dieksplor. Sampai seumur segini juga aku baru tahu ternyata ada World Nomad Games. Ada gak sih yang sama di Instagramnya yang direkomendasiin itu?
1: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Something like that.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Kamu pernah gak sih nunda belajar sesuatu karena ngerasa, ah, aku gak bakal bisa?
1: Padahal semua orang juga pernah jadi pemula, gak ada yang langsung jago di hari pertama.
0: Yang bikin seseorang berkembang bukan karena selalu sempurna, tapi karena mau terus mencoba dan gak gampang menyerah.
1: Hari ini mungkin baru belajar satu hal, besok nambah lagi. Lama-lama kemampuan itu akan jadi bekal yang berharga.
0: Gak perlu sibuk membandingkan diri dengan orang lain.
1: Yang penting, hari ini kamu lebih baik dari kemarin.
0: Terus belajar, terus berkembang, dan nikmati setiap prosesnya.
1: Karena langkah kecil hari ini bisa membawa perubahan besar di masa depan.

0: Perkembangan teknologi telah membuat dunia terasa semakin dekat. Dalam hitungan detik, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, hingga berbagi berbagai hal melalui internet. Namun, kemudahan ini juga membawa tanggung jawab yang besar. Saat menggunakan media digital, penting bagi kita untuk selalu bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Selain itu, jaga etika dalam berkomunikasi, gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari ujaran yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jangan lupakan untuk melindungi data pribadi, seperti kata sandi, identitas, dan informasi penting lainnya agar tetap aman dari penyalahgunaan. Karena menjadi pengguna internet yang cerdas bukan hanya tentang cepat mengakses informasi, tapi juga tentang bijak dalam menggunakannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama di semoga malam hari ini. Ya teman Pro 2, ternyata nih orang-orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia tuh masih care banget sama hutan teman Pro 2. Sama lingkungan tuh care banget. Ini terbukti dari gerakan patungan untuk hutan. Ini rame banget. Baru 4 hari, catatannya katanya

sadar ya tentang pentingnya hutan gitu. Makanya cepat banget 4 hari, coba bayangin 4 hari 4,3 M, ini nyampe 50 M, gak tahu nih berapa lama ya. Cuman mungkin kalau youtuber-youtuber terkenal gitu yang selalu ngasih-ngasih duit banyak gitu kan, bisa itu ikut patungan tuh lebih cepat kumpul kayaknya ya. Sama masyarakat Indonesia yang punya uang banyak banget gitu ya, desil 10, 1%-annya tuh kalau nyumbang sini cepat banget tuh dapat 50 miliar untuk hutan Indonesia. Mudah-mudahan ya, karena tiap tahun kita selalu dapat kabar tuh selalu yang namanya hutan kebakar ya kan, terus juga luas hutan di Indonesia itu berkurang gitu. Jadi selalu kabar-kabar yang kurang mengenakan lah gitu tentang hutan, padahal kita juga butuh ekosistemnya juga lebih adem gitu kan, kalau misalnya ada hutan-hutan kecil di sekitar tempat tinggal kita gitu. Kita ada sih sebenarnya hutan ya, banyak. Kalau namanya kota-kota modern pasti ada hutan juga ya kan, selain hutan kota tuh hutan beton pasti ada.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 Pro 2 Batang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 who's excited for Street Fighter movie. Aku excited sih. Ya, ini kayaknya lebih close to game-nya dibanding sama film Street Fighter dulu tahun 2000-an, awal 2000-an. Ya, karena kan kebanyakan ya dari millennials gitu, dan juga mungkin sebagian Gen Z tahu sama Street Fighter, apalagi kalau Gen Z yang main game dan tahunya Street Fighter yang edisi modern ya. Cuman yang millennials sama baby boomers gitu kayaknya kenal banget sama Street Fighter yang jadi game legend di tahun 90-an gitu. Apalagi millennials paling deket tuh sama Street Fighter fighting games yang main di arcade gitu kan, yang masih 2D. Nah, ini tahun Pro 2 tahun 2000-an dulu pernah ada film live actionnya Street Fighter dan mengecewakan, jujur mengecewakan banget sih kalau menurut aku ya. Kayak janggal banget itu, kenapa ada Ambison kayak gitu, terus ada Vega yang cuman munculnya sedikit, ada Ryu dan Ken yang nah kenapa gitu ya. Nah, di tahun ini tahun Pro 2 kita dapat Street Fighter live action lagi. Tapi ini jauh, kelihatannya ya, jauh lebih baik dibanding yang tahun 2000-an itu. Nah, ini tahun Pro 2 memang ada konflik-konflik yang diceritain sebenarnya dari Street Fighter-nya, yang jelas sih kalau aku lihat dari trailernya ya, konfliknya itu cuman di Ryu dan Ken pertamanya. Terus ada Chun-Li juga yang datang di situ, yang ngebantu Ryu untuk kembali ke ring gitu, untuk kembali bertarung gitu. Pokoknya si Chun-Li itu datang untuk minta Ryu menyelamatkan Ken, your brother gitu kan. Nah, apakah ini akan nanti panjang ceritanya, banyak konfliknya, nggak tahu. Karena kalau aku ngelihat sih banyak karakter-karakter ya, yang ini kalau diceritain semuanya berapa jam ya, apa 2 jam atau 3 jam mungkin diceritanya di filmnya, cukup apa enggak. Ada Jason Momoa sebagai Blanka di situ. Jadi salah satu karakter yang cukup ikonik, hijau, bukan Hulk, bukan ya hijau. Kalau di game-nya aku ingat dulu dia enggak bisa ngomong kan, cuma bisa strum-strum sama guling-guling gitu doang. Nah, ini diperankan sama Jason Momoa nanti. Nah, terus Ryu sama Ken-nya ini juga lebih better sih cast-nya ya. Apalagi kalau Ken-nya aku ngelihat ini ya sesuai dengan karakter yang di game gitu kan, yang blonde dari Amerika kayaknya, tapi fighting style-nya sama, karakternya sama kayak Ryu. Ada Akuma. Nah, ini cuman ini yang salah satu yang mau aku protes sebenarnya, kayak kenapa Akumanya seperti itu ya, kenapa pemerannya oke lah gitu. Tapi ada beberapa karakter juga yang muncul yang mungkin kalau di game-nya itu munculnya nggak barengan. Ada Dan Hibiki ya di situ, terus ada juga si Guile, pasti Guile itu salah satu karakter ikonik juga kan di situ. Ada Vega juga di situ, ada Balrog. Waduh, ini pokoknya lumayan banyak karakter-karakter dari Street Fighter yang klasik. Kalau yang modern itu lebih banyak lagi kan Street Fighter itu kan. Cuman aku nggak inget siapa-siapa aja yang di modern. Karena banyak banget yang karakter-karakter baru yang muncul. Ya, salah satunya ya ada beberapa yang di Street Fighter sekarang tuh yang bisa story. Lupa lagi aku namanya. DJ ada kan, DJ gitu. Nah, gitu. Nah, kayaknya menarik teman Pro 2. Kita mesti lihat ini seperti apa, karena di garapnya Paramount. Harapan aku sih tinggi ya, ekspektasiku tinggi. Apakah dia nanti akan flop atau tidak? Aduh, harus ditonton teman Pro 2.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Loh, siapa kok pakai santan? Eits, justru itu tuh yang bikin enak. Perdebatan receh kayak gini nih sering banget ya guys sebenarnya kita temui. Tapi justru dari obrolan sederhana kita jadi belajar ya, kalau beda pendapat itu gak harus berujung ribut. Indonesia memang penuh warna. Ada yang suka makanan pedas, ada yang enggak. Ada yang logatnya Medok, Melayu, Batak, Bugis, sampai dengan Papua. Semuanya berbeda ya Wak, tapi tetap bisa duduk di meja yang sama, menikmati cerita dan juga canda bersama. Nah, itulah nilai-nilai keindonesiaan. Menghargai perbedaan, menjaga kebersamaan, dan saling menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling benar. Indonesia adalah tentang bagaimana kita tetap bersama meski berbeda.

0: Pernah kepikiran nggak budaya itu bukan cuma soal tarian adat atau baju tradisional yang dipakai saat acara tertentu? Budaya juga ada di makanan khas, bahasa daerah, lagu-lagu tradisional, sampai cerita rakyat yang sering kita dengar sejak kecil. Nah, supaya budaya nggak hilang ditelan zaman, kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, bangga pakai produk lokal, cobain kuliner khas daerah, belajar beberapa kata bahasa daerah, atau datang ke festival budaya di kotamu. Kalau seru, jangan lupa bagikan di media sosial, siapa tahu makin banyak orang yang jadi penasaran dan ikut melestarikannya. Ingat, budaya bukan sesuatu yang kuno. Justru kalau dikemas dengan cara yang kreatif, budaya bisa jadi keren, dikenal di dunia, dan tetap dicintai oleh generasi muda. Yuk, jadi generasi yang bangga sama budaya sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi?
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2FM.
2: Pro 2FM,
0: teman terbaik kamu.

Mie instan mungkin sudah menjadi salah satu makanan yang akrab di kehidupan sehari-hari. Praktis, mudah disajikan, dan memiliki beragam pilihan rasa. Namun, tahukah kamu bahwa mie instan pertama kali diciptakan untuk membantu mengatasi krisis pangan? Mie instan ditemukan oleh Momofuku Ando pada tahun 1958 di Jepang. Saat itu, kondisi pasca perang membuat kebutuhan akan makanan yang praktis dan terjangkau semakin tinggi. Setelah melalui berbagai percobaan, Ando berhasil menciptakan mie yang dapat diawetkan melalui proses penggorengan dan cukup disajikan dengan air panas dalam hitungan menit. Produk tersebut kemudian dikenal dengan nama Chicken Ramen dan menjadi cikal bakal mie instan modern yang kini dinikmati oleh jutaan orang di berbagai negara. Seiring perkembangan zaman, mie instan hadir dalam berbagai bentuk, rasa, dan inovasi yang menyesuaikan selera masyarakat di seluruh dunia. Dari sebuah ide sederhana untuk memenuhi kebutuhan pangan, mie instan kini menjadi salah satu makanan paling populer di dunia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sekarang yang dicari bukan cuma nilai bagus, tapi juga kemampuan. Misal, bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, mengatur keuangan, mengoperasikan komputer, sampai menyelesaikan masalah. Hal-hal itu sering kepakai, baik saat kuliah maupun di dunia kerja. Yang menarik, kemampuan itu nggak datang begitu saja. Semua perlu dilatih, sedikit demi sedikit. Nggak harus langsung jago, yang penting mau belajar, mau mencoba, dan terus berkembang. Karena setiap kemampuan baru yang kamu kuasai bisa menjadi bekal untuk menghadapi tantangan di masa depan. Jadi mulai hari ini, jangan cuma fokus mencari nilai. Luangkan juga waktu untuk mengembangkan kemampuan. Karena skill yang kamu bangun sekarang bisa menjadi investasi terbaik untuk masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

105,5 Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah mau jam 11, waktunya aku pamit. Thank you banget udah stay tune bareng sama aku di sini di jaga malam hari di malam minggu ini, teman Pro 2. Selamat menikmati weekendnya, selamat bermalam minggu, dan ini dia satu lagu dari aku berikutnya, ada Dewa 19 dan juga Firza, Bukan Cinta Manusia Biasa. I'm signing off, see you next time and bye bye.

0: need, but you are aligned. You know I need peace of mind, yeah. It's all I've been looking to find.
1: Saat melihat unggahan di media sosial, apa yang paling sering kamu lakukan? Bagi banyak orang, jawabannya mungkin sederhana, menekan tombol like. Namun, tahukah kamu bahwa fitur yang kini terasa biasa itu ternyata telah mengubah cara manusia berinteraksi di dunia digital? Tombol like mulai populer setelah diperkenalkan oleh Facebook pada tahun 2009. Tujuannya sederhana, yaitu memberikan cara yang cepat bagi pengguna untuk menunjukkan apresiasi tanpa harus menulis komentar. Seiring waktu, fitur ini berkembang menjadi salah satu bentuk interaksi paling umum di internet. Kini, hampir semua platform media sosial memiliki fitur serupa, baik dalam bentuk like, love, favorit, maupun reaksi lainnya. Menariknya, satu sentuhan kecil pada layar ternyata mampu membantu pengguna mengekspresikan dukungan, ketertarikan, atau sekedar menunjukkan bahwa mereka telah melihat sebuah unggahan. Dari sebuah tombol sederhana, lahirlah cara baru untuk terhubung dan berinteraksi di era digital.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa ketika di Indonesia hari sudah siang, di belahan dunia lain justru masih malam? Jawabannya berkaitan dengan pergerakan bumi, planet yang kita tinggali ini terus berputar pada porosnya dan membutuhkan sekitar 24 jam untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Karena bentuk bumi yang bulat, sinar matahari tidak menyinari seluruh permukaannya secara bersamaan. Saat satu wilayah menghadap matahari dan mengalami siang hari, wilayah lain berada di sisi yang berlawanan dan mengalami malam. Untuk memudahkan aktivitas manusia, dunia kemudian dibagi ke dalam beberapa zona waktu. Dengan begitu, setiap wilayah dapat menyesuaikan waktu berdasarkan posisi geografisnya terhadap matahari. Di Indonesia sendiri terdapat 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur yang menunjukkan luasnya wilayah kepulauan Indonesia dari barat hingga timur. Perbedaan waktu mungkin membuat jam di berbagai tempat tidak sama, tetapi justru itulah yang membantu aktivitas masyarakat di seluruh dunia berjalan lebih teratur. Produ FM. Teman terbaik.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Fix ya.
1: Sate itu paling enak pakai bumbu kacang.
2: Kata siapa? Bumbu kecap juga gak kalah enak loh, Joy.
0: Untung cuma beda soal makanan.
2: Iya juga ya. Soalnya kalau di Indonesia, beda itu kayak hal biasa gak sih? Beda suku, bahasa, budaya, bahkan selera.
0: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci, ya kan?
2: Bener lagi, bener lagi. Justru ya, serunya di Indonesia tuh ada di keberagamannya. Saling menghargai, saling membantu, dan tetap kompak meski gak selalu sepakat.
0: Setuju, kalau bisa saling menghormati.
2: Berarti kita ini ikut menjaga nilai-nilai keindonesiaan dong, cuy.
0: Berbeda itu biasa, tetap saling menghargai, itulah Indonesia.
3: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Teman-teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Melalui frekuensi FM 105,5, kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 Batam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi barengan aku Egy yang bakal nemenin kamu di Spada edisi hari ini 6 September 2026. Sebelum memulai Spada, kita bakal dengarkan dulu sikat gigi tausiah singkat religi pagi yang hari ini akan dibawakan oleh Salman Abdul Rafi dengan tema hak muslim atas muslim lainnya.
1: Waktunya sikat gigi, tausiah singkat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin para pendengar RRI Batam yang saya muliakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat yang berjudul Hak Muslim atas Muslim Lainnya. Hak Muslim atas Muslim Lainnya adalah perkara yang berkaitan dengan hablum minan nas. Ibadah seorang muslim tidak akan lengkap tanpa keseimbangan hablum minallah dan hablum minan nas. Seorang muslim harus senantiasa menjaga keseimbangan di antara keduanya. Salah satu cara untuk menjaga keseimbangan itu adalah dengan memenuhi hak antar muslim. Apa saja hak itu? Rasulullah SAW bersabda, Hakul muslim alal muslim khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatu da'wah wa tasmitu ayatis. Yang artinya, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada lima. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengikuti atau mengurus jenazah hingga dikuburkan, memenuhi undangan, dan menjawab saudaranya lagi bersin dengan mengatakan yang yarhamukallah. Satu, menjawab salam. Salam bukan hanya berfungsi sebagai sapaan, namun juga sebuah doa sekaligus penghormatan. Ada tiga permintaan kepada Allah bagi orang yang disapa, yaitu keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan Allah. Mengucap salam adalah sunnah, namun hukum menjawab salam adalah wajib dan fardu kifayah. Bagi sebagian ulama, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 86. 2. Menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit itu adalah suatu muamalah yang dianjurkan dalam Islam. Selain dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, perkara ini masih banyak memiliki keutamaan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang Muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga, sehingga dia duduk, dan apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguk di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguk di sore hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. 3. Mengantar jenazah. Mengantar jenazah adalah salah satu pemenuhan atas hak mayit. Merawat dan mengantar jenazah memiliki hukum fardu kifayah. Mengantarkan jenazah ke pemakaman memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengantarkan jenazah hingga mensolatkannya, maka baginya pahala satu qirat. Dan siapa yang mengantarkannya hingga dimakamkan, maka baginya pahala dua qirat. Beliau ditanya, apakah yang dimaksud qirat ya Rasulullah? Beliau menjawab, bagaikan dua gunung yang besar. 4. Memenuhi undangan. Hadir saat diundang akan menghadirkan perasaan bahagia bagi orang yang mengundang. Hukum memenuhi undangan menurut mayoritas ulama adalah sunnah mu'akad. Umat muslim dianjurkan untuk mengusahakan hadir jika tidak ada uzur. Rasulullah bersabda yang artinya, jika salah seorang di antara kalian diundang walimah, maka hadirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Mendoakan orang bersin. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bersin lalu memuji Allah, maka hendaklah kalian mendoakannya. Ucapkan yarhamukallah. Namun jika ia tidak memuji Allah, maka janganlah kalian mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Tasmid diucapkan ketika orang yang bersin mengucap Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Sedangkan untuk 4 kalinya, jika masih bersin, lantas ucapkan Yahdikumullah wa yuslih balakun.
Semoga Allah memberimu hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Tetapi jika non-muslim yang mengucapkan Alhamdulillah ketika bersin, maka tidak dibalas dengan Yarhamukallah, melainkan Yahdikumullah wa yuslih balakum. Itulah hak-hak muslim atas muslim lainnya. Jika kalian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka kalian akan mempererat dan memperkuat ukhuwah persaudaraan. Dan pun secara tidak langsung, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makin baik, karena hablum minallah dan hablum minannas itu saling berkaitan. Semoga kita senantiasa berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Oke, kita jalan.
1: Oke. Bentar.
0: Aduh, apa lagi sih?
1: Tumbler kelupaan.
0: Ah, ribet amat sih. Hidup itu yang praktis, bro.
1: Ini bukan masalah ribet atau praktis, tapi ini soal kecerdasan milenial berpikir.
0: Apa hubungannya, bro?
1: Lu tuh ya, protes sampah plastik, styrofoam di mana-mana, tapi cuma ngoceh kan? Milenial yang cerdas itu berbuat sesuatu. Nah, gue bawa tumbler buat ngurangin sampah plastik.
0: Iya deh, lu lebih cerdas. Jadilah generasi cerdas.

0: tengah kesibukan sehari-hari, banyak orang menghabiskan waktu dengan duduk terlalu lama. Padahal, kurangnya aktivitas fisik dapat meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Tidak perlu olahraga berat untuk menjaga tubuh tetap bugar. Berjalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan peregangan ringan selama beberapa menit setiap hari sudah dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, serta membuat tubuh terasa lebih segar dan berenergi. Luangkan waktu setidaknya 30 menit setiap hari untuk bergerak aktif. Mulailah dari langkah kecil yang sesuai dengan kemampuan dan rutinitas Anda. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan bergerak lebih aktif hari ini, Anda sedang menjaga kualitas hidup di masa depan.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita menyadari bahwa salah satu kunci hidup sehat sebenarnya sangat sederhana? Ya, cukup dengan membiasakan minum air putih yang cukup setiap hari. Air putih berperan penting dalam menjaga berbagai fungsi tubuh, mulai dari membantu proses pencernaan, mengatur suhu tubuh, hingga mendukung konsentrasi saat beraktivitas. Sayangnya, masih banyak orang yang baru minum ketika merasa haus. Padahal, rasa haus merupakan tanda bahwa tubuh sudah mulai membutuhkan cairan. Karena itu, biasakan bawa botol minum kemanapun Anda pergi dan luangkan waktu untuk minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas atau setelah melakukan aktivitas fisik. Ingat, menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan langkah besar. Terkadang, segelas air putih yang diminum tepat waktu bisa menjadi awal dari tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

masuk di jam 6, kita masuk di Info Pro 2. Yusuf Blackpink resmi merilis single solo terbaru berjudul Click bersama video musiknya pada Jumat 4 September 2026. Lagu tersebut menjadi rilisan pertama Jisoo menuju album studio penuh solo perdananya.

Tuhan yang terbengkalai. Dalam video musik tersebut, Jisoo digambarkan sebagai sosok cyborg yang menjelajahi berbagai wahana serta karakter mekanis. Melalui klik, Jisoo membuka babak baru perjalanan solonya sekaligus mempersiapkan album studio penuh pertamanya. Rilisan ini memperlihatkan perpaduan musik pop romantis dan visual futuristik yang menjadi identitas konsep terbarunya. Sekian Info Pro 2 edisi hari ini 6 September 2026. Kita lanjut ke program selanjutnya. Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Di tengah kesibukan dan derasnya arus informasi saat ini, meluangkan waktu untuk membaca seringkali menjadi hal yang terlupakan. Padahal, hanya dengan 10 menit membaca setiap hari, kita dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan, dan melatih kemampuan berpikir. Membaca tidak harus selalu buku tebal. Artikel, majalah, cerita pendek, atau informasi edukatif yang bermanfaat juga dapat menjadi pilihan. Dengan membaca, kita bisa mengenal hal-hal baru, memahami berbagai sudut pandang, dan terus belajar sepanjang hayat. Luangkan sedikit waktu setiap hari untuk membaca. Mulailah dari topik yang Anda sukai dan jadikan membaca sebagai bagian dari rutinitas harian. Karena pengetahuan tidak datang dengan sendirinya. Pengetahuan tumbuh dari kebiasaan untuk terus belajar.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Scroll TikTok 1 menit katanya. Lah, kok tahu-tahu udah 1 jam?
1: Relate banget. Tugas numpuk, rebahan lanjut. Olahraga, besok aja.
0: Padahal, cukup luangin waktu 30 menit buat olahraga. Badan jadi lebih fresh, dan pikiran juga nggak gampang stres.
1: Nggak harus nge-gym kok. Jalan santai, jogging, bersepeda, atau dance di kamar juga udah termasuk olahraga.
0: Yang penting gerak, karena tubuh kita juga butuh di-charge, bukan cuma HP.
1: Yuk, mulai dari hal kecil, sisihkan waktu setiap hari buat bergerak. Biar badan sehat, mood meningkat, dan aktivitas makin semangat.
0: Luangkan waktu buat olahraga, karena investasi terbaik adalah tubuh yang sehat.

0: Spada. Selamat pagi teman-teman berdua, ketemu lagi barengan lagi yang bakal menemani kamu di Spada edisi hari ini 6 September 2026. Happy birthday buat kamu hari ini ulang tahunnya. Lagi on the way, hati-hati di jalan and drive safely. Cuacanya mendung, entah mendung entah berasap ini ya, karena beberapa hari belakang asap mulai muncul di Batam ya. Jadi kalau kemana-mana keluar, apalagi pakai motor, jalan kaki ya kan, pakai masker ya, karena memang kalau misalnya berasap begitu tidak bagus untuk pernafasan ya, takutnya ispa nih teman Pro 2. Jadi memang harus diminimalisir keluar rumah dulu, karena memang cuaca lagi tidak baik-baik saja ya, karena berasap ya. Ya, kita doakan semoga segera teratasi ya masalah pembakaran lahan lagi ya. Pokoknya lahan yang memang katanya semakin meluas juga sih ya kebakarannya begitu ya. Semoga asapnya segera mereda ya, karena memang enggak cuma Indonesia yang terdampak, sampai Malaysia, Singapura, bahkan terakhir Filipina ya. Wah, itu memang lumayan meluas nih ya berita asap ini, dan memang sudah terjadi di beberapa negara juga selain Indonesia. Kita doakan juga saudara kita yang ada di sana yang terdampak tentunya, semoga tidak makin meluas ya kebakarannya dan juga segera teratasi ya masalah asap ini. Memang produk benar-benar kayak, wah, akhir-akhir ini ngelihat berita tuh kayak, waduh, pusing banget ya. Ya, yang kita bisa lakukan berdoa tentunya, dan tidak menambah asap, jangan bakar-bakar lagi ya. Ada waktunya kalau misalnya bakar-bakar gitu, kadang weekend gini kan kita mau menghirup udara segar begitu ya. Hei, tiba-tiba ada yang bakar sampah di perumahan. Ya gitu deh ya. Pokoknya harus ada mengikuti ketentuannya ya. Kalau misalnya bakar-bakar di sekitar lingkungan itu harus dijaga apinya. Benar-benar setelah selesai dimatikan. Jangan ditinggal begitu saja. Itu bisa berbahaya. Apinya bisa menyebar dan bisa menyebabkan kebakaran lainnya. Itu sangat berbahaya ya, apalagi cuaca angin begini. Jadi ya harus dijaga begitu ya. Nanti kita punya informasi perkiraan cuaca hari ini dan juga informasi lalu lintas kalau bisa diakses. Kalau enggak ya kamu yang berkabar ya. Langsung aja mention kita di @pro2batam.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Welcome back on Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kita ceki-ceki perkiraan cuaca hari ini seperti apa ya. 6 September 2026 cuacanya berawan. Mulai dari Bakam Padang, Batuan Pers, Kupang, Nongsa, Bulang, Lubuk Baja, Saibeduk, Galang, Bengkong, Batam, Kota Sagulung, dan Batu Aji ya. Suhunya itu 28 sampai 31 derajat Celcius hari ini. Jadi agak adem ya. Kalau misalnya mau jogging, jangan lupa pakai masker. Karena ini udah bingung kita antara agak berawan atau berasap begitu ya. Karena memang kabut banget dari sore kemarin itu udah mulai kelihatan apa namanya, lebih banyak asapnya ya. Jadi ya pagi hari ini kalau memang mau jogging, coba pakai masker deh ya. Kayaknya agak gimana ya, kita mau kemana ya biar terhindar dari asap begitu ya. Ya itulah dia yang bisa kita lakukan, itu hanya berdoa teman Pro 2 biar segera teratasi ya segala permasalahan di negara kita tercinta ini ya. Kamu bisa berkabar nih, sarapan apa pagi hari ini? Bisa banget jadi rekomendasi buat teman Pro 2 lainnya yang mungkin mau cari sarapan di weekend ya. Nanti kita cek CCTV di mana yang rame pagi minggu ini. Minggu kan hari ini, kayak aku lupa hari begitu ya. Iya betul, ini hari Minggu, Sunday begitu ya. Jadi kalian bisa berkabar, "Kak, sarapan di sini aja enak begitu." Atau mungkin sarapan di sini lagi ada promosi, Kak, atau sarapan di sini beli satu gratis satu. Bisa ya, indeks ekonomi gitu, kita harus berbagi informasi makanan enak ya. Karena kalau misalnya makanan itu bisa sedikit mengurangkan stres di kepala kita, ya enggak sih? Jadi cari makanan enak ya buat kamu untuk biar good mood, kayak lagunya Adam Levine tadi ya. Nanti bakal balik lagi dengan informasi CCTV.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih lihat kucing atau anjing tiba-tiba garuk-garuk badan, terus kayak ada sesuatu yang bikin dia nggak nyaman? Bisa jadi ada si kecil yang bernama kutu. Nah, ngomongin kutu, ada satu hal yang bikin hewan kecil ini terkenal banget, yaitu kemampuan loncatnya yang luar biasa. Saking jagonya, kutu sering dijuluki sebagai kutu loncat. Tapi kenapa sih kutu suka banget loncat-loncat? Ternyata, loncatan itu bukan cuma buat gaya-gayaan ya, teman Pro 2. Kutu menggunakan kemampuan tersebut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mencari inang baru, dan menemukan sumber makanan. Dengan ukuran tubuh yang sangat kecil, kutu bisa melompat berkali-kali lebih jauh dari panjang tubuhnya sendiri. Kalau manusia punya kemampuan seperti kutu, bayangin aja ya, mungkin sekali lompat bisa langsung pindah dari satu gedung ke gedung sebelah. Nah, selain itu, kutu juga punya tubuh yang dirancang khusus untuk bertahan hidup. Kakinya kuat, tubuhnya kecil, dan gerakannya cepat, sehingga membuat mereka sangat sulit untuk ditangkap. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kutu bisa mengganggu kesehatan hewan peliharaan karena dapat menyebabkan rasa gatal dan iritasi yang sangat luar biasa. Jadi, istilah kutu loncat ternyata bukan cuma ungkapan buat orang yang suka pindah-pindah kerjaan atau tempat ya, teman berdua. Karena memang ada loh kutu asli yang hobinya loncat sana, loncat sini. Fakta kecil, makhluk kecil, tapi kemampuannya bikin melongo.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Warga Kepulauan Riau dan sekitarnya siap-siap untuk pesta terbesar dan paling meriah tahun ini. Bank Indonesia Kepri menghadirkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Catat tanggalnya, 14 hingga 20 September 2026 di K-Square Mall. Nikmati keseruan GMP Expo, Fashion Show, Talk Show UMKM, Bazar Kuliner Nusantara, hingga music performance yang spektakuler. Mau unjuk bakat? Ikuti beragam perlombaan seru. Mulai dari Charity Run 5K, Manual Brew Competition, Lomba Kompang, Basketball, Ranking 1 Yel-Yel Pramuka, Tarik Kreasi Melayu, sampai Lomba Mewarnai. Ingat, pendaftaran lomba dibuka sampai 5 September 2026. Segera daftarkan diri kamu. Jangan sampai terlewat. Info selengkapnya, follow Instagram @gmp.kepri dan @bank_indonesia_kepri. Datang dan meriahkan Gebyar Melayu Pesisir 2026. Sampai jumpa di K-Square Mall.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.